0: kulaas tum kufaaf hi.
1: Nolni nula talus ne jechina tum tum kuma kena. Lekul chena taloa mulap mangkul chena tum tum tum. Nita no am showa chita no talu tum. O chano e ami palapu molo panatan. Chena pelakun panatan don kesi lepi. Aki nato siyane. Le rey manen chima pin siyane tum ke. O chena pitaban. Kesi boramason siyane. Yulan matungali jue ambara masan ni aki matung na yep sayan. Kita waktu tung na yep ni kita cuma dalam sa won. Jago manu yep saya punya tonen na ton. Tapi bismawan pera pantalu, ha? Tu punya kini nyera nyera bawul dek si poluan, ha? Pasang daya mana nyera bagi. Jangan yang kena be wan ponan le kunci tiang tu. Tuah
2: bukan zon terneit tak tuah. Leo dan oleh sifat macam mana? Ia jauh betina. Selain kami pun, kata penyam kami, abang lepas sulit teknologi, biasa le fasairanan di ulang tahun. Ia no zal le, ujungnya rayatnya jauh. Ia tiada macam sen le kas tang lepas nak kasih. Azonau, itu sahaja lo natungan le kasta na parita kata tiada le mama la kasta tiada kami sen simban sejawat say. Maneta na cica mala kasta nya, solo lida tu, ba anajan le fifana zana, rara piscin. Saat si tiene firasan, kue ni fiski dah. Sisi asal cul masuk ya, sisi asal cul le amne kap hendre mang tulwit sen simbasis.